En tout cas, un temps que les moncoli, à Kania Feta, Hanno Malanda, Malam Manawa. Sabota na roine. Hi. Nam. Frigate, numbarne tamfan kabu wana kolon funya tamfan. Ewa funya funya tamfan dumfe. Esigama fria ne fria fulaya. Esigama tambarankali ifunya dumane yamasara.

0: Awata
1: mama kela siga makita sare mati ala koto mona magara fonga keli na ngati senyu
0: abim na abare sigi tan fantongo afi aga gina tan famba tanti sale ana binyane ama sutura hal sesse mayira hal fere mabe ana ta sutura ne ama sendunia be pasakali anan akana aga sada kutongo asablare a donc ana mutima mona ga soma na mutima fefeka tu na mutima aga kaye na mutima aga khanye na mutima kamera suku na mutima aga nogo dona tan fankui afan na mali mane ana rafam mane ana mar dana bar di fanyi barabe adi barkatu barabe a abba gadi ani ngana langarama ina toto di breka bela ga tan famma e fala he ina ga tonton abi di bel ifate fanyi ne ma alun tanti salimatu Eh tonton Abibi Fatema Saladi alun tanti salimatu Eh tonton Abibu Mumitan no hituma alun tanti salimatu anatan fankui ha tanti sali era fa fa fisanara